0: リスナーの皆さん、最後にもう一度レイブの聞いてみましょう。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali lagi menemani Anda di hari ini, akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut kemenangan

0: kemenangan timnas Indonesia atas Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 bersejarah, karena mungkin menjadi yang pertama Indonesia keluar sebagai juara dalam pertandingan turnamen FIFA antarbangsa. Usai menyaksikan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Senin 5 Oktober malam, Kepala Negara juga menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya atas perjuangan para pemain Indonesia yang berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.
1: Kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita, ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Saya kira membanggakan, dan ini contoh, ya. Contoh semangat, tidak menyerah. Dan kita bisa berhasil, dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa, ya.
0: Presiden Prabowo bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan trofi FIFA Asian Cup 2026 kepada Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix sebagai simbol juara. Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Indonesia lebih dahulu membuka keunggulan melalui Dean James pada menit ke-84. Thailand kemudian menyamakan kedudukan melalui Ikhlas Sanron pada menit ke-86. Pada babak perpanjangan waktu, Thailand berbalik unggul melalui Piradol Chamratratsami pada menit ke-111. Indonesia kembali menyamakan kedudukan melalui Elkan Bagot pada menit ke-114. Dalam babak adu penalti, empat penendang Indonesia yakni Kevin Dix, Dan James, Elkan Bagot, dan Shane Patinama sukses menjalankan tugasnya. Berita selanjutnya, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menilai Indonesia memiliki peluang kuat untuk menarik investasi dalam transisi energi yang secara global mencapai 2,3 triliun dolar Amerika Serikat. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyampaikan, transisi energi kini tidak lagi sebatas agenda perubahan iklim, namun telah menjadi bagian penting dari daya saing ekonomi, ketahanan energi, dan strategi industri Indonesia. Dikutip Antara, menurut Anindya Bakri, peluang investasi di sektor transisi energi tetap terbuka di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan pola perdagangan, dan meningkatnya perhatian terhadap ketahanan energi. Investasi global dalam transisi energi mencapai rekor 2,3 triliun dolar Amerika Serikat pada 2025, dengan kawasan Asia Pasifik menyumbang hampir separuh dari total investasi global. Bagi Indonesia, peluang tersebut juga dinilai signifikan. Berdasarkan kajian Jalur Indonesia Menuju Net Zero, diperkirakan menciptakan peluang investasi hingga 3,8 triliun dolar Amerika Serikat sampai 2050. Berita terakhir, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI mengatakan dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil memulangkan 43.671 pekerja migran Indonesia atau PMI yang menghadapi masalah di luar negeri dengan pemulangan terbesar dari Malaysia dan Kamboja. Dikutip Antara, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin di Jakarta Senin mengatakan data terbaru menunjukkan bahwa Malaysia dan Kamboja menjadi negara dengan jumlah kepulangan PMI bermasalah terbesar, disusul sejumlah negara lainnya di kawasan Asia dan Timur Tengah. Pemulangan menurutnya dilakukan berdasarkan kondisi dan masalah yang dihadapi para pekerja migran. Pemulangan diantaranya dilakukan dengan deportasi dari negara tujuan, penempatan karena overstay atau pelanggaran hukum. Pemulangan juga dilakukan karena pekerja migran mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir, kecelakaan kerja yang mengakibatkan PMI tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, serta gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis. Dalam prosesnya, KP2MI berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan untuk memastikan PMI yang menghadapi persoalan dapat memperoleh penanganan dan kembali ke tanah air dengan aman. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
1: Pendengar, masih di bulan September, yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Iksaka Banu adalah sastrawan, komikus, dan praktisi periklanan Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 7 Oktober 1964. Tulisannya sangat khas mengangkat latar sejarah Indonesia, terutama cerita berlatar Hindia Belanda dan masa kolonial. Melalui cerita pendek dan novel, sejarah tak lagi sekedar hitam dan putih, si baik dan si jahat. Novel-novelnya diantaranya Semua Untuk Hindia, Teh dan Pengkhianat, dan Rasina. Berbagai penghargaan telah ia raih diantaranya Kusala Sastra Katulistiwa 2014 untuk novel Semua Untuk Hindia, Penghargaan Sastra Badan Bahasa 2019 untuk Teh dan Pengkhianat, dan Kusala Sastra Katulistiwa 2019.
1: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Melansir kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbo ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Vilianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
3: Cenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu, dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Secara pribadi, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
4: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momok, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momok adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momok, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momok yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sudah pengertian menjadi pembantu, asisten lah, istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu artinya pada Momok. Momok adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakannya itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi ari. Tuari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan, hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, ara, embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir, dang, sapaan itu. Aduh, lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya seperti orang lebih tua? Itulah bertengkang muka pengadat. Medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akan, Ara, Ari, Embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai kakak. Pakai istilah umum, itu dia kakak. Kalau kita berjalan, kita akan api, anu. Jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 di antaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu, popularitas hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia Cakra Khan.

Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri, jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpama makan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora menyapa Anda kembali dalam segmen Kabar dari Indonesia. Ketika berbicara tentang kopi Indonesia, mungkin Anda sudah tidak asing dengan kopi Gayo dari Aceh. Kopi yang dikenal dengan aroma kuat dan cita rasa khas ini berasal dari kawasan dataran tinggi Gayo, termasuk Kabupaten Benar Meriah, salah satu sentra produksi utama kopi Arabica Gayo. Berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan kondisi geografis dan iklim yang mendukung budidaya kopi, Benar Meriah turut menghasilkan kopi yang telah dikenal hingga pasar internasional. Lalu, apa yang membuat Benar Meriah istimewa? Mari kita kenali lebih dekat.

Pendengar, Kabupaten Menar Meriah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang resmi terbentuk pada tahun 2003 melalui pemekaran Kabupaten Aceh Tengah. Ibu kotanya berada di Simpang 3 Redelong. Wilayah ini punya luas sekitar 1.909 km persegi, terdiri atas 10 kecamatan. Secara geografis, Menar Meriah berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan wilayah yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Kondisi alam tersebut membuat daerah ini punya udara yang relatif sejuk dan mendukung berbagai kegiatan pertanian serta perkebunan. Salah satu komoditas unggulan Menar Meriah adalah kopi Arabica.

Bersama Kabupaten Aceh Tengah, Bener Maria menjadi bagian penting dari kawasan penghasil kopi Arabica Gayo, salah satu kopi Indonesia yang telah dikenal di pasar dunia. Kopi Gayo punya karakter cita rasa yang khas, aroma yang kuat, tingkat keasaman yang relatif rendah, serta rasa yang kompleks. Karakter tersebut tidak terlepas dari lingkungan tempat kopi ditanam. Kondisi dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk turut mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pembentukan cita rasa kopi. Proses pertumbuhan buah kopi yang berlangsung dalam kondisi tersebut turut memberikan pengaruh terhadap karakter aroma dan rasa yang dihasilkan. Faktor geografis inilah yang menjadikan salah satu keistimewaan kopi Arabica.

Pendengar, kualitas dan karakteristik kopi Arabica Gayo juga telah memperoleh pengakuan melalui sertifikasi indikasi geografis. Pengakuan ini berkaitan dengan karakter kopi yang punya hubungan dengan wilayah tempat kopi tersebut dibudidayakan. Kopi dari kawasan Gayo telah dipasarkan ke berbagai negara, termasuk kawasan Amerika dan Eropa. Jangkauan tersebut turut memperkuat posisi kopi Gayo sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional.

kopi punya peran penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya melalui sektor perkebunan dan perdagangan hasil pertanian. Rantai produksi kopi juga melibatkan petani serta pelaku usaha lokal mulai dari budidaya hingga pengolahan. Dengan kondisi tersebut, perkebunan kopi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi salah satu identitas Benar Meriah.

Pendengar, Bonar Maria memperlihatkan bagaimana kondisi alam dataran tinggi Aceh dapat mendukung lahirnya komoditas unggulan yang dikenal hingga mancanegara. Jadi, jika suatu saat Anda berkesempatan mengunjungi Aceh, jangan lewatkan kesempatan untuk mengenal Bonar Maria dan menikmati secangkir kopi gayo dari salah satu daerah penghasil utamanya. Saya Dora, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dalam kabar dari Indonesia.

Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: للدقائق التالية سنقدم إليكم محادثة بعنوان لامبو تيداك منيالا المصباح غير مضاء. تجرى هذه المحادثة بين ديف سينغ وهو سائح من الهند وموظف الاستقبال. يصف ديف حال مصباح المكتب في غرفته غير مضاء لموظف الاستقبال. هيا بنا نستمع للمحادثة بينهما.
1: Lampu di meja saya tidak menyala. Baik, teknisi kami akan ke kamar Anda.
0: Ba'dal istima' ila al-muhadatha bil-lughati al-Indonesia, sanu'arifukum 'ala al-mufradat wa at-ta'birat al-mutasilah bi mawdu'ina li hadha al-yawm. Lampu, lampu, misbah. Di meja saya, di meja saya. Fi maktabi, tidak menyala, tidak menyala. Ghair madha. Lampu di meja saya tidak menyala. Lampu di meja saya tidak menyala. Misbah fi maktabi ghair madha. Kulkas, kulkas. Thallaja. Di kamar saya, di kamar saya. Fi ghurfati. Tidak dingin, tidak dingin. Ghair barid. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Athalaja fi ghurfati laisat barida. Sandal, sandal, sonadil. Sandal tidak ada, sandal tidak ada. Biduni sonadil. Lantai, lantai, rubiyah. Tidak bersih, tidak bersih. Ghair nazif. Lantai kamar saya tidak bersih. Lantai kamar saya tidak bersih. Ardiyah gurfati ghay nazif. Rusak, rusak, maksur. Pemanas air, pemanas air. Sakhanul ma. Pemanas air di kamar saya rusak. Pemanas air di kamar saya rusak. Sakhanul ma'i fi ghurfati maksurun. Teknisi, teknisi, faniyun. Teknisi kami akan ke kamar Anda. Teknisi kami akan ke kamar Anda. Sayati faniyuna ila ghurfatik.

0: Prisoner 皆さん、最後にもう一度レイブの聞いてみましょう。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang, bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.